mabega emirundi musanvu mulinnya erya Yesu. Kubira Mukama engalo ezamaanyi. Webale nnyo Mukama, webale nnyo Yesu, webale nnyo Mukama olw'omwoyo w'essanyu. Njagala wabeeko omuntu abaguka okuseka. Tandika okuseka from nowhere. Tandika okuseka n'okumwenya. Mukama ankoledde ebikulu, Mukama ankoledde eby'ekisa. Njagala obeere ng'omukyala ono Maliyamu.